bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pradua Update di ngopi-ngopi pagi hari ini, teman Pradua S. Menjelang HUT RRI yang ke-81, teman Pradua. Kok 81? Kok sama kayak umur RRI ya? Sama kayak umur Indonesia? Ya dong. Karena RRI lahir ketika Indonesia merdeka juga. Tapi Indonesia merdeka di bulan Agustus, RRI itu di tanggal 11 September. Satu bulan berikutnya ya, walaupun gak sampai sebulan ya. Di 11 September 2026, teman Pradua, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya buat kamu. Pagi hari ini lagi ramai banget di pelataran RRI Ternate. Aku mau informasiin buat kamu yang pengen ikutan buat jajan ya di booth-booth UMKM di pelataran RRI Ternate. Sampai hari ini masih bisa ya. Pagi ini masih ramai banget nih, kamu bisa belanja-belanja makanan, minuman yang manis-manis, makanan ringan, makanan berat. Ada, aduh, dari pagi tadi aku jajan sampai sekarang, aduh, udah kekenyangan nih. Tapi bubur ikan kok belum dimakan. Jadi aku pengen makan sekarang kayaknya nih ya. Ya udah, kamu yang belum sarapan, lagi nyari sarapan selain di CFD ya, di Taman Ukila, ada juga di pelataran RRI Ternate.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Masih di Pradua Prom ternyata teman terbaik kamu, teman Pradua ya. Sudah baru aja selesai ya kita undi door prize. Dan kalau ngomongin soal door prize ya, aku seumur hidup tuh belum pernah loh. Belum pernah beruntung, belum pernah hoki untuk dapat door prize kayak gitu, belum pernah sama sekali teman Pradua. Kamu pernah gak sih dapat hadiah menarik apa gitu? Minimal ya, minimal dapat sri kakek, dapat apa gitu. Aku gak pernah sama sekali loh teman Pradua, gak pernah hoki kalau misalkan ada undian kemudian ada door prize gitu, nggak pernah dapet. Emang nggak rezekinya di sini kali ya teman Pradua. Waduh. Ya udah, kita masih akan ada updatean lainnya. Kamu yang masih pengen untuk jajan ya, kalau misalkan kamu ke CFD agak jauh ya, mampirlah di pelataran RRI. Ternyata kita banyak banget nih stand UMKM, masih banyak juga jajanan yang ada di sini. Kue-kue juga banyak, ada makanan berat juga ada. Tadi aku lihat ada nasi goreng yang barusan aku makan. Kan tadi ada bubur ya, tapi buburnya bukan bubur ayam, tapi bubur ikan fufu garu pakai telur. Ih, mantep banget, porsinya juga jumbo banget. Makan bubur porsinya besar banget teman Pradua. Terus ada kalau mau yang seger-seger ya, atau yang manis-manis, ada es buah, ada es cincau ya, ada lagi perkopi-kopian di sini, ada snack-snack UMKM juga teman Pradua. Pokoknya banyak banget, kamu yang mau mampir boleh banget ya teman Pradua. Silakan makan. By the way, tapi ada risol juga tadi. Aduh, aku lupa lagi nama boothnya apa. Tapi risolnya Ternate Ngemil lah. Ah, itu dia, Ternate Ngemil. Aduh, aku tadi cobain risol smoked beefnya. Enak banget. Orang bilang ada harga, ada rasa. Itu tadi memang pas banget sih. Pas banget teman Pradua. Yaudah, kamu yang mau mampir masih boleh banget nih ya. Masih banyak yang jualan. Ada ini, ada dari Bank Indonesia juga. Ada Kris. Ada scan barcode Rp1.000. Kamu boleh puter yang spin-spin itu, yang biasanya disebut dengan mantan. Tadi aku sama teman-teman nyobain ya teman Pradua. Aku rezekinya cuma dapat di teh pucuk doang. Aduh. Yaudah teman Pradua, masih akan ada updatean lainnya buat kamu pagi hari ini. Masih di Spades. Selamat pagi teman Pradua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Made in Korea jadi drama Korea termahal, habiskan 911 miliar. Made in Korea jadi salah satu drama Korea termahal yang pernah diproduksi dengan anggaran mencapai 7 miliar won atau sekitar 911 miliar untuk 2 musim. Angka ini diberitakan Korea Herald pada 1 September tersebut bahkan jauh lebih besar daripada Moving yang dikabarkan diproduksi dengan 65 miliar won dan juga Ardal dengan 54 miliar won. Made in Korea sendiri merupakan serial yang mengangkat kisah tentang kekuasaan dan juga keserakahan yang berlatar situasi politik Korea Selatan pada era 1970-an. Kita beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Australia U20. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Australia pada laga terakhir grup H kualifikasi Asia U20 2027. The duel Australia versus Indonesia U20 dijadwalkan berlangsung di New Laos National Stadium di Laos pada hari Minggu atau hari ini 6 September sore. Laga terakhir grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 tersebut dijadwalkan mulai di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan pertandingan ini bisa disaksikan secara langsung melalui televisi dan juga platform streaming video. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amulia. Terima kasih dan selamat pagi.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: USG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sempat Trouble, teman terbaik 2 kembali mengudara menemani kamu untuk pagi jelang siang. Hari ini kita masih dengan kita masih dengan Pro 2 Hitlist ya, dan mau play dulu lagu requestan dari teman Pro 2. Kita mulai dari Kak Cimi namanya, katanya mau dengerin Sabrina, haha. Terus siapa lagi, bentar ya. Ini kayaknya pasukan berbinar semua nih. Ini juga dari Kak, bentar kita cek dulu namanya. Dari Kak Aulia. Dari Kak Aulia juga mau denger Sabrina. Terus juga ini ada dari Asri, Sabrina juga. Ini katanya Happy Sunday aku Minace, mau request Sumpah Mati Selina. Oke. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kak. Oke, thank you. Nanti bakalan di-play ya Kak. Terus ini ada lagi dari Maria, katanya mau request Sabrina, haha juga. Oke deh, dua lagu dan ini menjadi lagu penutup kita ya untuk pagi jelang siang kali ini di Pro 2 Hitlist. Di Pro 2 Hitlist kali ini, dan aku mau say thanks dulu buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin juga Pro 2 FM Ternate. Dan buat teman Pro 2, besok kita ada penyisihan Bintang Radio Indonesia di jam 10 pagi. Kamu bisa dengerin juga melalui Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Jangan pamit dulu. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya. Hehehe.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Selamat malam untuk FM RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Perdua, gimana kabarnya? Yes, pastinya di siang hari ini Idar akan nemenin kamu ya, buat mungkin yang lagi jalan-jalan, lagi mau on the way ke suatu tempat, atau mungkin yang lagi mau liburan sama keluarga, atau bahkan mungkin ada yang wisuda hari ini ya teman Perdua ya, karena kalau nggak salah ini IAIN ini lagi wisuda, jadi turut bersuka cita ya. Selamat wisuda yang lagi wisuda, atau mungkin yang lagi di mobil juga selamat siang, jangan lupa buat makan siang. Ya tadi karena di jam 6 sampai di jam 10-an gitu kan ada RRI Fest yang sudah terlaksana, teman Perdua turut berbahagia juga ya, ya. Terima kasih juga buat semua stakeholder yang ikut meriahkan RRI Fest ini, teman Perdua. Dan pastinya di siang hari ini sampai di jam 6 sore ya, Idar akan nemenin kamu sambil ngasih informasi juga, dan juga muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu. So stay tune aja terus di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

teman perdua ya, ini juga aku masih buat nemenin kamu di siang hari ini ya. Ini kalau minggu-minggu kayak gini tuh biasanya nih pada makan-makan enak ya, masak-masak yang enak juga teman perdua. Kamu boleh dong ya kasih tahu ke aku ya menu makan siang kamu di hari ini, atau mungkin kayak keluar beli apa gitu, atau mungkin makan di mana gitu, boleh sharing-sharing juga teman perdua. Terus juga teman perdua, nah ini nih ada nih salah satu restoran ya, ini adalah Rosso Restoran, yaitu apa ya, salah satu restoran yang ada di Yogyakarta ya. Ini punya pintu Grand Hotel di Jogja, di Jogja sejak 2026 kemarin, dan beda dari kebanyakan restoran hotel. Jadi Rosso ini tuh tidak hanya melayani tamu yang menginap, tapi siapapun ini tuh bisa untuk datang teman perdua ya. Jadi aman aja kalau misalkan kamu nggak nginep, kamu tetap bisa datang teman perdua. Nah, entah itu untuk makan siang, makan malam, atau sekedar duduk lebih lama bersama keluarga dan kolega gitu teman perdua. Dan yang membuatnya menarik bukan sekedar soal tempat ya. Nah, jadi Rosso ini itu tuh hadir nih membawa nilai warisan kuliner Indonesia dalam konsep bersantap

Dan Sampi menyat-nyat dari Bali sampai ada Manuk Nom yang terinspirasi dari tradisi kuliner Keraton Jogja. Nah, ke depannya untuk rangkaian ini tuh akan bakal dihadirkan terus dihadirkan dengan mengangkat hidangan Nusantara lain melalui kolaborasi bersama dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ini penasaran seperti apa ya. Ini tapi kalau dilihat-lihat sih untuk tampilannya enak ya. Harganya ya nggak tahu teman berdua. Atau mungkin kamu ada nggak sih kayak pengen gitu makan di hotel mana ya teman berdua? Coba deh kamu sharing-sharing aja ke aku. Kalau aku sih sebenarnya nggak ada ya. Kalau misalkan ada ini gratis ya nggak apa-apa gitu kan katanya. Oke, Idar akan balik lagi buat temenin kamu di siang hari ini ya. Jadi stay tune aja terus di Santai Siang barengan sama Idar Apkah.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: USG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Udah di jam 1 siang teman berdua Idar masih nemenin kamu juga pastinya 9.7 FM RR Perdua Ternate teman terbaik kamu. Gimana teman berdua? Kamu sudah makan siang belum? Atau mungkin yang lagi di jalan ya, atau mungkin lagi ini apakah sudah ada ide untuk makan apa atau mungkin masak apa gitu teman Predu. Di jam saat ini ya, by the way di jam saat ini aku juga bakal ngasih informasi olahraga juga buat kamu ya. Ini juga kita ke informasi yang pertama. Nah, ada Putra Tri Ramadhani alias Rondeng. Namanya unik ya, kembali menunjukkan kualitasnya sebagai atlet panjat tebing andalan Indonesia. Dia juga meraih perunggu di nomor lead World Climbing Series Copper Slovenia di hari ini teman perdua. Dan Rondeng juga mencatatkan skor 28 plus di babak final, sementara medali emas diraih oleh Neo Suzuki dari Jepang dengan skor 33 plus. Serta perak ada Satone Yoshida dari Jepang dengan skor 30 plus. Nih, Rondeng juga tampil luar biasa dengan peningkatan performa di setiap babak ya, dari peringkat 7 di kualifikasi 5,1 naik peringkat 5 di semifinal skor 33 hingga mengamankan peringkat 3 di final. Pelatih lead timnas Amri juga bilang kalau pencapaian Rondeng ini sesuai dengan target yang dipasang sebelum berangkat, yaitu naik podium di seri kali ini. Wih, naik podium ya, maksudnya nggak harus satu ya atau dua atau tiga gitu, yang penting naik podium aja. Dan terbukti gitu teman perdua ya, si Rondeng akhirnya meraih perunggu setelah di babak final berada di peringkat ketiga. Manajer timnas panjat tebing Indonesia juga menilai kalau performa Rondeng ini memberikan gambaran kesiapan menghadapi Asian Games ya, karena Rondeng juga menunjukkan konsistensi di nomor lead sepanjang seri World Climbing. Dia juga berhasil bersaing dengan atlet-atlet top dunia dari Jepang yang mendominasi podium. Wow, keren banget ya, bangga dengan Rondeng. Semoga nanti di Asian Games ya, atau di lomba-lomba selanjutnya ya, ini Rondeng bisa menunjukkan yang terbaik lagi ya dari sekarang gitu teman perdua. Itu dia teman perdua ya, aku bakal balik lagi buat ngasih informasi olahraga buat kamu sambil mungkin kamu menikmati lagu-lagu yang sudah aku apa ya namanya, kasih ke kamu ya. Ini mungkin agak-agak galau-galau juga, tapi tenang aja kok ya, aku gak bakal ngasih lagu-lagu yang galau-galau semua gitu teman perdua. Cok, stay tenang aja terus di RR Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sarangheyo. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
3: 하지 마.
2: 저리로 갑시다.
4: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
5: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
4: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
5: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
4: Hah? Emang berbahaya ya?
5: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
4: Wah, jujur aku baru tahu ini.
5: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
4: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
5: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Roy teman Prodo udah di jam 2 siang ya. Idar masih main kamu juga di hari Minggu ini teman Prodo. By the way, buat kamu mungkin yang masih melanjutkan aktivitas atau mungkin masih bekerja di weekend, juga semangat, semoga berkah ya di hari ini teman Prodo. Dan kayaknya di hari Minggu ini mungkin agak-agak senggang-senggang gimana gitu ya. Gak tau kenapa kayak sepi aja gitu teman Prodo. Tadi pagi rame, sekarang sepi, aduh. Atau mungkin ya, lagi di rumahnya, atau mungkin tetangganya lagi bikin acara karena wisudaan. Juga ya happy lah for you teman Prodo. Pokoknya di jam 2 ini dan karena masih nemenin kamu juga sampai di jam 6 sore, jadi stay tune aja pastinya di RRI Prodo Ternate, teman terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Oke, okay, teman Pro 2 ya. Ini juga kalau kita lihat teman Pro 2, ini ada tim asal Tulungagung Asobean ya, Asobin yang berhasil meraih juara 1 dalam ajang Malam Projection Mapping Competition Southeast Asia yang merupakan bagian dari rangkaian Singapore Night Festival 2026. Ini juga beranggotakan ada Anggar Vino, Baga, Sultan dan Ridwan. Jadi tim Asobean ini tergabung dalam kolektif seni budaya multidisiplin Gulung Tukar, sukses menyikirkan berbagai kreator berbakat dari penjuru Asia Tenggara lewat karya memukau mereka yang judulnya nih Lintang Kartika. Karena itu merupakan salah satu dari 18 karya finalis yang ditampilkan melalui proyeksi cahaya di bagian depan gedung bersejarah The Cathay Singapore Taman Pro 2. Mantap banget ya. Luar biasa nih, sukses buat mereka juga ya. Terus juga kalau dilihat-lihat lagi ya. Nah, ini nih ada nih kalau di Kota Malang ini ada yang namanya tuh sound horek gitu teman Pro 2. Kayak misalkan apa ya, di sini tuh kayak sound system gitu loh teman Pro 2. Nah, jadi Kota Malang nih melarang sound horek ya. Kalau misalkan kamu ngelanggar ini bakal dibongkar di tempat. Karena emang menurut aku ya, kalau misalkan tempatnya kurang pas, sound horek ini tuh akan mengganggu apalagi kalau misalkan gelar di area perumahan ya, atau sekitar masyarakat yang dekat banget sama rumah-rumahnya, ya mengganggu warga sekitar, entah itu rumahnya kacanya pecah atau getar-getar, belum lagi barang-barangnya mungkin rusak. Jadi ya tidak menguntungkan gitu teman Pro 2 ya. Kalau misalkan mungkin bikinnya di lapangan, it's okay lah ya, karena kan lapangan kan luas, terus juga jauh dari kerumunan masyarakat gitu ya. Jadi emang ya fine-fine aja kalau misalkan di lapangan. Tapi kalau misalkan ya di daerah-daerah perumahan ya, dekat dengan pemukiman warga, ya bakalan susah gitu teman Pro 2. Ini juga larang ini juga tertuang dalam SE Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026 yang mengatur sound system dengan kebisingan di atas 85 dBA. Sementara itu batas kebisingan fasilitas umum ditetap kan maksimal 60 dBA dan kawasan perumahan atau permukiman maksimal 55 dBA. Ini juga ya. Nah, Pemkot Malang tuh juga menemukan kegiatan yang menggunakan sound system dengan tingkat kebisingan melebihi aturan, dan salah satu penindakan perangkat sound yang dipasang menggunakan truk bahan langsung dibongkar kalau misalkan ini teman Pro 2. Yo. Mantap juga ya. Ya semoga aja tidak ada kasus-kasus yang mungkin merugikan masyarakat ya, atau daerah pemukiman warga gitu teman Pro 2. Oke, Idar kembali lagi nih. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RR Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. 6 siswa berkebutuhan khusus dari Maluku Utara akan membawa nama daerah mereka ke panggung nasional. Mereka terpilih setelah menjadi juara pertama Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat provinsi dan kini siap berlaga dalam O2SN peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK tingkat nasional di Jakarta. Kontingen Maluku Utara terdiri atas 6 siswa, 6 guru pendamping, dan seorang ketua kontingen. Mereka juga akan mengikuti kompetisi yang berlangsung di tanggal 7 sampai 12 September 2026. Pelepasan kontingen dilakukan Kepala Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Ruslan Zainuddin di SDLB Ngidi, Ternate, Minggu 6 September 2026. 6 siswa tersebut juga turun pada 6 cabang olahraga, ya, dan pada cabang lompat jauh putri Maluku Utara diwakili Mutmainah Rako dari SLB Negeri 2 Halmahera Timur, Asni Mutia Hafiz dari SDLB Negeri Ternate pada boce tunggal putri. Sementara untuk Rinaldi Jamaluddin dari SLB Negeri Weda akan bertanding pada balap kursi roda dan Zidan Salim dari SMPLB Negeri Ternate akan mengikuti lari 100 meter putra. Sementara itu untuk Rafsan RH Mahmud dari SDLB Negeri Sasa akan bertanding pada bulu tangkis tunggal putra dan Al-Fajir Ismail juga SDLB Negeri Sasa mengikuti tenis meja tunggal putra. Kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2. TVRI akan menyiarkan Asian Games Air Cinagoe 2020 di Jepang secara gratis. Siaran free to air akan berlangsung selama helatan Asian Games 2026 berlangsung 9 September hingga 4 Oktober 2026. Vicky Satari, Direktur Utama LPP TVRI juga mengatakan jangkauan TVRI yang luas siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat. Menjangkau hingga 77,09% wilayah Indonesia dan masyarakat dapat menyaksikan perjuangan 430 atlet Indonesia bersaing di 35 cabang olahraga. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka Nuridin dan terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patop lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Mas, kamu hamil ya?
2: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
1: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
2: Walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
1: Oh, berarti Mas lansia ya?
2: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
1: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
2: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
1: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
2: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Oi teman Pro 2 ya, nanti di jam 4 sore bakalan ada tanggal lagu nasional ya. Tanggal lagu top 20 Indonesia dan juga mancanegara nih yang bakal nemenin kamu sampai di jam 6 sore teman Pro 2. Dan juga ya mungkin sekalian pamit aja nih ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih juga buat teman Pro 2 dan nemenin Ida dari jam 12 sampai di jam 4 ini, nanti bakal balik lagi deh ya buat nemenin kamu nanti di jam 6 nih teman Pro 2. Jadi enggak usah kemana-mana, stay tune aja sambil menikmati lagu-lagu yang akan diputar nanti di tanggal lagu top 20 Indonesia maupun mancanegara teman Pro 2. So, jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Idar pamit. Bye bye.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya, dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget, tapi suaranya makin bagus.

penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18. Number 18.

Masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana. Masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Number 16.

dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu tempat 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Number 12.

aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini. Number 10.

0: top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

jumlahnya jadi 2 ya. Kalau jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Slow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabu Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6. Number 6.

Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini. Number 4.

Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner-up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

Tapi sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mikse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Satika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Adego Finda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Tema Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: juga Wahana ya. Jangan lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 udah dengerin. Terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan

informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat

0: berapa jam di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, grup Music Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan, itu Mom Pro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun, Mom Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM, Pro 2 Jakarta.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alan Krisander, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

2019 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

peringkat ke-17 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini Teman Pro 2 di minggu ke-6 ya.

yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Number 12.

0: Setelah seminggu ini teman berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Bro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

musyawarah kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Reset All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Ela Negeri Selandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Ela Negeri Selandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Qaimah ati sayyidana Muhammadan alwasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al aliyah al rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.
2: Nilai 6.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRI Brado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Brado.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala.

Hari ini dari dunia hiburan Tema Pradua, Lisa tampilkan budaya Thailand dalam video musik terbaru Sawadika. Lisa resmi merilis single terbaru berjudul Sawadika bersama video musik bernuansa budaya Thailand pada hari Jumat 4 September 2026. Video musik tersebut menampilkan Muay Thai, tuk-tuk, serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama.

Sawadika sendiri menjadi single utama dari album terbaru Lisa bertajuk Fresh Play yang dijadwalkan rilis pada Oktober mendatang. Lagu tersebut mengangkat sapaan Thailand Sawastika atau Halo sebagai judul sekaligus bagian penting konsepnya. Dalam video musiknya, Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok yang memiliki karakter arsitektur dan suasana berbeda. Beberapa lokasi tersebut mencakup Stasiun Hua Lamphong, Jalan Rong Mewang, Soingam Dupli, serta DIB Bangkok.

0: Kita beralih terlebih dahulu teman Pro 2 ke informasi olahraga. Arsenal siap menghadapi Chelsea. Pelatih Mikel Arteta memberikan kabar terkini tim menjelang Derby London melawan Chelsea di Emirates Stadium pada hari Minggu 6 September 2026. Bruno Guimaraes dan Julian Timber dalam kondisi baik, sementara William Saliba masih dalam proses pemulihan cedera. Ia mengonfirmasi Gerson Mosquera lebih merupakan tindakan pencegahan dan akan dinilai dalam sesi latihan. Ezri Konsa tersedia di skuad dan bisa menjadi starter. Arteta mengatakan Saliba berkembang positif namun belum ada kepastian kapan akan kembali. Ia menekankan pentingnya menghormati proses penyembuhan. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagalundur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Bandung. Sesuai dengan namanya, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten di bagian baratnya. Bagian timurnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang di provinsi ini mengalami alkulturasi dengan daerah perbatasannya. Penduduk Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda karena suku yang mendiami daerah Jawa Barat adalah suku Sunda. Namun, di daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, bahasa yang dituturkan mengalami alkulturasi dengan daerah yang berbatasan dengan daerah tersebut, yakni bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Rumah adat Sunda umumnya terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu teras atau bagian depan, tengah rumah dan kamar tidur sebagai bagian tengah, dan pawon, dan pedaringan atau goa yang merupakan bagian belakang rumah yang biasanya berupa dapur. Biasanya, rumah adat Sunda memiliki halaman depan dan juga belakang. Secara umum, pakaian tradisional Jawa Barat mencerminkan golongan masyarakatnya, seperti baju pangsi dan kebaya Sunda, dengan ditambah kain jebat digunakan oleh golongan rakyat biasa. Baju bedahan dan kebaya digunakan oleh golongan rakyat menengah. Jas beludru sulam benang emas digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Beskap digunakan untuk mojang dan jejaka. Pakaian adat pengantin Sunda, serta baju adat Sunda untuk anak-anak. Jawa Barat juga memiliki banyak tarian tradisional yang lekat dengan adat istiadat di daerah tersebut. Misalnya, tari Tayuban atau Nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, dongger kontrak, longser, banjet, bangreng, komprongan, bedaya Tarawangsa, kandangan, sekar putri, dan masih banyak lagi. Dan ada pun beberapa seni kerajinan dari berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Cirebon, batik tradisional Trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit Indramayu, tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Tasikmalaya, payung, anyaman, batik tulis, kelong gelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Purwakarta dengan seni kerajinan keramik. Cibaduyut Bandung dengan seni kerajinan sepatu. Bekasi dengan anyaman bambu dan pahat patung. Serta Bogor dengan kerajinan tanduk.
0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo, teman Pro 2 masih nemenin kamu di 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Akhirnya kita sampai juga di segmen atau program Jaga Malam, di mana Diana akan menyampaikan informasi-informasi terupdate dan terfaktual juga khusus buat nemenin kamu malam hari ini, teman Pro 2. Dan hari ini jujur li Diana lebih kepengen cerita sih, teman Pro 2, karena hari ini seru banget gitu ya. Karena hari ini di RRI gitu ya, teman Pro 2, kita baru aja selesai ngadain yang namanya RRI Fest gitu ya. Jadi RRI Fest itu adalah rangkaian acara untuk menjelang HUT RRI ke-81, teman Pro 2. Dan di RRI Fest itu tadi ada jalan sehat gitu ya, bareng sama tamu-tamu undangan dan juga masyarakat-masyarakat umum yang sudah hadir. Dan selain ada agenda jalan sehat juga, teman Pro 2, tadi kita juga ada door prize berhadiah juga, macam-macam hadiahnya gitu ya. Dan lucunya atau senengnya itu ada stand UMKM juga gitu. Jadi ada sekitar 10 UMKM yang berpartisipasi di RRI Fest 2026 ini gitu ya. Banyak jajan-jajan lucu gitu. Jadi kayak ngerasa happy banget gitu ya. Event habis makan, habis olahraga pagi gitu ya, kita langsung bergerilya untuk berlomba-lomba jajan yuk. Dan gak hanya stand UMKM juga, teman Pro 2, tadi tuh ada stand dari Bank Indonesia, seru banget gitu ya. Jadi kita cuma scan 1.000 rupiah, terus kita main spin off wheel gitu ya. Jadi kayak gimana ya, terus kamu bisa berkesempatan untuk mendapatkan beberapa hadiah gitu, seperti beras 5 kilo, minyak goreng, sabun, lucu-lucu deh gitu. Jadi ada games-games seru juga gitu ya, teman Pro 2. Dan kalau kamu menghabiskan akhir pekan kamu kira-kira kemana gitu, lucu-lucuan aja, cerita-cerita aja kita ya di Jaga Malam ini. Dan by the way, teman Pro 2, nanti di jam 9 malam kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dulu untuk sama-sama mengikuti program Pro 2 Indie gitu ya. Sampai nanti di jam 10 malam, teman Pro 2, Diana akan kembali menyapa kamu gitu ya. Jadi nanti di pukul 21.00 gitu ya, Diana akan gabung juga bareng sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Pro 2 Indie. Dan nanti Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 22.00 alias jam 10 malam gitu ya, di program Sharing Plus Request Time. Jadi kalau misalkan kamu udah ada requestan gitu ya, pengen request lagu apa atau pengen dengerin lagu apa gitu ya, boleh banget kasih tahu ke dia. Nanti dia cariin lagunya khusus buat temenin kamu gitu ya. Jadi sekarang-sekarang ini kamu jangan pindah frekuensi kamu dulu, kamu dengerin playlist lagu yang udah dia siapin buat kamu dulu ya, teman Pro 2 ya. Jadi stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja, yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Semua kembali bersama, rayakanlah semua.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma.

Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik. Padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi ini di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend. Pandang raut wajahmu.

Welcome Pro 2, kembali menyapa kamu dari studio dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu ya teman Pro 2, dan sekarang kita sudah masuk di segmen sharing plus request time. Jadi misalkan kamu lagi pengen dengerin lagu apa ya, boleh kasih tahu ke Diana melalui chat WhatsApp di 0813-7312-5896. Kalau misalkan kamu lagi pengen diputerin lagu yang viral-viral, boleh banget teman Pro 2, boleh juga DM ke Instagram kita di akun kita ya, di @pro_2_ternate, duanya pakai angka. Diana tunggu sampai di jam 11 malam nanti ya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Beli es kopi lagi?
1: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
0: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
1: Hah, serius? Banyak itu?
0: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
1: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
0: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
1: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
0: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
1: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Oke, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Kakamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Kok manggilin sayang?
0: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang bener kan? Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Toa Pro 2, dengan terdengarnya tone penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 6 September 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 7 September 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2, Radio Republik Indonesia Ternate. Saya Diana Sagala undur diri dan selamat beristirahat sama Pro 2.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pre 2 dimanapun kamu berada untuk hari ini di Senin 7 September 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pre 2, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dan nomor 2, untuk selanjutnya kita memasuki zona religi Pro 2 Ternate. Untuk azan salat subuh di hari ini akan kami kumandangkan di pukul 5 lebih 10 menit. Dan pastikan kamu nomor 2 untuk tidak mengganti channel radionya, untuk menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Kita selang kumandang azan salat subuh untuk hari ini nomor 2 dengan pilihan lagu religi yang menemani nomor 2 mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat subuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasana Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadhus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi kedua tangan dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam, teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat pagi teman-teman berdua. Trisma hadir nemenin kamu di pagi ini untuk sepeda di edisi 7 September 2026 udah hari Senin lagi teman-teman berdua. Semangat yuk buat bisa menjalani aktivitas di hari ini. Yang pasti buat kamu, kita punya banyak lagu bagus, kita punya banyak informasi yang kita bakal bagi buat kamu. Yuk sarapan informasinya di Produk aja, jangan takut. Di sini bakal komplit banget. Dari informasi lifestyle, kemudian bakal ada informasi nasional, internasional. Kita punya informasi soal Maluku Utara. Kita punya kabar-kabar update soal teknologi. Kita bakal ngajakin kamu untuk ngobrol pagi. Wits, pokoknya dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi banyak hal seru yang bisa kamu dapatin di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro
0: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro
2: 2. Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku.
3: Pagi Gea.
2: Hai babe, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
4: Hama sekali ya si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih.
5: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: here. Make that is.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Dan tengah berdua untuk pagi ini kita masih di sepeda di Jalan Sultan Hairin, juga terpantau aktivitas kendaraan sudah terpantau ramai lancar untuk bisa memulai aktivitas di hari Senin ini tengah berdua. By the way, buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7, kali ini aku mau berbagi informasi soal lifestyle yang dimana juga mungkin yang menjadi yang harus kamu tahu tengah berdua ya. Kalau ngomongin soal gaya hidup, ya aku yakin banget setiap dari kita udah punya apa ya, udah punya gitu ya, untuk bisa penerapan pola hidup yang mungkin sudah kamu konsepkan tengah berdua, yang udah nggak boleh begadang, kemudian juga udah nggak mau nggak mau boros gitu, udah punya manajemen waktu dan keuangan yang makin mantap gitu ya tengah berdua. tapi kalau pagi ini kita bakal ngasih kamu beberapa informasi seputar lifestyle yang dimana tahun kedua ini kita bakal sharing soal ini kok kenapa nggak jadi ya, tiba-tiba kok ngeheng gitu ya. Aduh, cobaan banget pagi-pagi gitu ya. Ini juga aku yakin banget buat kamu yang udah siap beraktivitas terus tiba-tiba kayak yang kamu siapin, yang kamu sediakan tiba-tiba berubah gitu di injury time saat kamu harus banget keluar rumah dan semuanya berubah. Itu kadang juga membuat apa ya, membuat kita jadi kayak bad mood, kemudian juga kayak aduh semoga hari ini jadi menyenangkan deh gitu ya. Dan tengah berdua untuk pagi ini aku juga pengen ngucapin selamat pagi buat semua teman berdua yang lagi pada dengerin kita di FM 9.7, atau mungkin pagi ini ada yang lagi dengerin kita dari streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Aduh, ini sepertinya juga aku harus membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan koneksi yang baik ya, untuk bisa memaksimalkan sumber informasiku tentang peradua. Kamu juga bisa langsung klik rri.co.id. Dan semangat pagi buat semuanya. Kamu masih kita temenin dengan lagu-lagu bagus dari playlistnya peradua untuk sepeda.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Dan tunggu Produa untuk selanjutnya kita bakal ngasih pembaruan informasi dari update cuaca untuk hari ini tunggu Produa yang dimana tepat di hari Senin tanggal 27 di hari Senin tunggu Produa di tanggal 7 tiba-tiba banget tanggal 27 ya ampun. Aku juga kaget sendiri tiba-tiba tanggal 27 ya ampun. Yang pasti untuk sampai dengan saat ini tunggu Produa ini di wilayah Maluku Utara masih umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah yang mungkin akan terjadi tanggal 2 ya buat kamu yang lagi dengerin kita. Untuk pagi harinya umumnya cerah berawan hingga berawan ya di wilayah Maluku Utara hampir sebagian besarnya. Dan untuk tanggal 2 yang lagi dengerin kita di FM 97, untuk nantinya kamu juga bisa mengupdate informasi di portal kami di rri.co.id. Dan kali ini kita juga sambil ngasih informasi dari wilayah Maluku Utara buat kamu yang lagi dengerin kita di Spada. Jadi tolong Produa, kita punya kabar dari larangan parkir yang masih aja dilanggar. Udah dilarang tapi masih aja gitu ya. Kayak lebih ke cek ombak sih gitu, kayak ketilang gak sih, ditertibkan gak sih. Ini informasi yang aku lansir dari rri.co.id tolong Produa, di mana sejumlah kendaraan bermotor yang terparkir di lokasi larangan parkir persis depan Pasar Higienis Gama Lama Ternate ini ditertibkan oleh Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate. Dan kemudian langkah ini tanggal 2 ini juga diambil untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Ternate. Dan ini dilakukan persis banget di hari Minggu tanggal 6 September dan untuk kegiatan penertiban ini dilakukan sebagai langkah preventif tanggal 2 dan juga edukatif untuk bisa menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib serta mencegah terjadinya kemacetan dan gangguan keselamatan penggunaan jalan akibat kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya ya. Dan tahun Produa ini ada itu Ekan Mukander yang dimana adalah personil Satlantas yang turun langsung ke lapangan juga mengatakan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk bisa menjaga keberlangsungan lalu lintas gitu ya, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi aturan lalu lintas dalam aktivitas sehari-hari. Di tanggal 2, selain melakukan penertiban, personil Satlantas kemarin juga memberikan imbauan dan juga sosialisasi kepada pengendara maupun pengguna jalan agar bagaimana bisa menggunakan tempat parkir yang telah disediakan dan juga melakukan aktivitas parkir yang dapat ataupun tidak melakukan aktivitas parkir yang bisa menghambat kelancaran arus lalu lintas seperti itu tahun Produa gitu ya. Karena pada akhirnya bukan kita aja nih yang ada di jalan raya dan ada serta menggunakan dan menikmati fasilitas umum tahun Produa. Yang pasti kamu juga harus banget tahun Produa mulai dari diri sendiri untuk bisa parkir di tempat yang memang diperuntukkan untuk parkir. Terlebih buat kamu nih yang pagi-pagi lagi pada mau jalan gitu ya, mau jalan ke pasar, mau belanja-belanja sambil dengerin Produa pagi ini. Coba deh ya, pastikan kalian memarkir kendaraan di tempat yang memang diperuntukkan untuk memarkir, yang pasti bukan hanya soal nanti kamu ditertibkan oleh pihak kepolisian lalu lintas, tapi kamu bisa merubah pola pikir dan gaya hidup kamu untuk mengarah pada manajemen waktu, keuangan, dan juga pastinya pada manajemen pola perilaku kita di lingkungan sosial untuk bisa menjadi apa ya, bukan soal menjadi yang paling tertib, bukan itu aja tahun Produa, atau bahkan kayak so asik gitu ya buat bisa jadi jadi teladan yang akhirnya sampai kayak ngerecokin pola pikir yang lain gitu tahun Produa. Tapi ketika kita ngelakuin itu secara sukarela dengan sadar, itu setidaknya kamu juga udah bisa memberikan hal baik ke diri sendiri gitu. Minimal diri sendiri dulu tahun Produa gitu ya, untuk bisa tertib berlalu lintas, kemudian buang sampah pada tempatnya, atau setidaknya kamu gak ngaret kalau lagi janjian. Itu juga udah mantep banget.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hama sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roma
3: Tika.
1: Nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roma.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Radio. Sekarang saatnya aku untuk ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk edisi pagi ini. Dan ini dia untuk pilihan hari ini. Trivia request. Pilihan pertama dan kedua dan ketiga semuanya adalah 3 lagu dari Afgan. Jadi buat kamu teman Radio, ini tolong banget didengerin baik-baik lagunya. Kalau kamu suka langsung kamu pilih. Yang pertama ada lagu bagus dari Afgan, Langit Merah Muda, yang menjadi pilihan pertama untuk bisa kamu pilih di trivia request kita pagi ini.
1: Mengapa merdu dari berjuta manusia.
0: Pilihan kedua untuk lagunya Afgan, Sampai Jumpa, bisa kamu pilih untuk pagi ini.
1: Tidak tahu

Dan sebagai pelengkapnya untuk pilihan ketiga, Afgan Kacamata yang ada untuk kamu dengar dan kamu pilih sebagai pelengkap dari Trivia Request.

Itu dia tahun baru 3 lagunya langsung dipilih dari pukul 7.30 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Waktu yang kita kasih buat kamu bisa menentukan pilihan kamu di Trivia Request. Dan selamat pagi buat semuanya. Kamu masih ketemenin dengan lagu-lagu bagus dari playlistnya Pro 2. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya. Lagu-lagu bagus masih akan terus ada buat kamu denger di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hama sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Kita masih di Spadet nomor 2 untuk hari ini, dan aku pengen kasih tahu kamu kalau hari ini kita bakal ada penyisihan dari Bintang Radio 2026. Nanti kita bakal mulainya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ada siapa aja yang menjadi peserta, nanti bakal kita kasih tahu ke kamu nomor 2. Ini day 1 untuk Bintang Radio 2026 dari LPPR Ternate. Dan nomor 2 ini nanti bakal ada penampil dari peserta babak penyisihan ya, yang pastinya nanti ada juri yang turut menilai penampilan dari para peserta ini. Dan kamu juga bisa meramaikan dong, langsung aja nanti ke auditorium RRI Ternate untuk bisa menyaksikan peserta-peserta Bintang Radio dari RRI Ternate. Dan untuk pagi ini kita juga pengen ucapin selamat pagi buat semuanya, selamat berhari Senin. Semoga hari Senin ini bisa menjadi hari Senin yang menyenangkan. Dan kalaupun kamu hari Senin ini sudah sangat dinantikan banget, karena hari Senin ini kamu akan ada wawancara kerja, kamu akan ada apa nih kira-kira nih. Kalau hari Senin itu biasanya bakal ada antrian antrian di CS perbankan misalnya. Kamu mengawali hari dengan mengantri di loket pembayaran gitu ya. Pokoknya kamu coba untuk bisa mensiasati itu dengan ya minum kopi dulu, atau setidaknya kalau butuh kafein yang ringan, coba deh awali dengan teh yang manis setengah per 2 untuk bisa mendapatkan asupan kafein, biar bisa menyeimbangkan aktivitas kamu di hari ini nomor 2, hari Senin, yang memang seperti biasanya di hari Jumat udah work from home, jadi banyak agenda-agenda yang harus tertunda dari Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Akhirnya sekarang harus bisa lebih maksimal untuk bisa diselesaikan semua PR-PR-nya. Dan kali ini kita ngomongin soal teknologi nomor 2. Aku punya kabar dari anak muda. Ini buat kamu para Gen Z. Ini bukan di Indonesia tapi di Amerika. Tapi kalau untuk soal perubahan perilaku sasaran kerja, itu sebenarnya di Indonesia juga udah ada nomor 2. Karena udah banyak banget nih, dari yang tadinya mau jadi YouTuber sekarang udah jadi influencer di platform untuk spesifiknya. Ada yang Instagram, ada yang TikTok gitu kan. Nah ini kalaupun generasi muda di Amerika Serikat, mereka juga akhirnya membanting setir, memilih menjadi influencer di media sosial. Ini sebagai karir impiannya nomor 2. Bahkan mereka tuh bersedia untuk berhenti dari pekerjaan mereka saat ini untuk bisa mendapatkan kesempatan mengejar karir sebagai influencer. Nah ini kalau di Amerika itu anak-anak mudanya udah menseriusi banget nih soal profesi untuk influencer ini. Dan ini juga diungkapkan dari sebuah penelitian terbaru dari Morning Consult, yang dimana ini adalah sebuah perusahaan riset asal Amerika Serikat. Dan Morning Consult ini juga mensurvei ada sekitar 2.204 orang dewasa yang hidup dan tinggal di Amerika Serikat, dan mereka berusia rentan usianya di 13 sampai dengan 26 tahun, yang masuk pada kategori generasi Z ini tahun 2, yang menggunakan Twitter secara aktif, atau Twitter tuh X ya, kemudian Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch, atau YouTube. Dan dari Gen Z Amerika Serikat sendiri juga kerap didefinisikan sebagai orang yang yang cuek gitu kan, kayak aduh ya udahlah, yang penting masih hidup gitu kan. Tapi sekarang udah berubah nih nomor 2, yang dimana dari hasil survei ini sebanyak 57% Gen Z di Amerika Serikat memilih menjadi influencer sebagai karir impiannya. Dan jumlah Gen Z ini nomor 2 yang menjadi influencer lebih banyak 16% dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Dan sebanyak 53% Gen Z di survei percaya kalau menjadi seorang influencer itu adalah pilihan karir yang punya reputasi baik ya. Sebagian besar dari Gen Z ini juga berhenti dari pekerjaan mereka saat ini, dan kalau mereka bisa menjadi seorang influencer dan kalau bayarannya sebagai influencer cukup bisa membiayai gaya hidup mereka. Dan itu yang sebenarnya juga sudah terjadi ya, bukan hanya di Amerika Serikat aja, tapi hampir sebagian besar di kita di Indonesia pun seperti itu gitu. Udah berkamuflase untuk bisa menjadi seorang public figure di lini masa nomor 2, entah itu influencer untuk seleb TikTok, selebgram gitu ya, atau bahkan YouTuber gitu. Kalau dulu emang gencer banget ya orang-orang kalau ditanya anak-anak mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu. Kalau sekarang udah lebih apa ya, lebih packagingnya udah lebih
apa ya, sederhana ya. Mungkin kalau kita ngebayanginnya YouTuber tuh jalan sana sini harus dengan kamera gitu. Tapi kalau untuk influencer, asalkan kamu bahkan di rumah aja, kamu punya perlengkapan pendukung untuk smartphone, at least smartphone di tahun kedua yang basic banget gitu ya, itu bisa jadikan satu sarana untuk bisa menjadikan ide-ide kamu dalam sebuah kemasan konten yang bisa mendatangkan cuan pastinya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

masih di Spada Tengah Pro 2 dan masih dengan informasi dari perkembangan teknologi yang ada di muka bumi. Karena emang setiap perubahan tuh bakal lebih cepat teman-teman Pro 2. Kita ada di era yang memang benar-benar tsunami informasi. Iya, perubahan-perubahan yang harus bisa kita adaptasi secara cepat. Dan ya pada akhirnya memang kita ada di apa ya, kita ada di zaman di mana kita hidup berdampingan dengan teknologi, tolong peradua, teknologi kah? Kali ini kita punya kabar dari perusahaan asal Cina, Clovelly, yang memperkenalkan Urban, yang di mana ini adalah sebuah kendaraan terbang. Bayangin aja, tolong peradua, ini ada kendaraan terbang berawak yang dirancang bisa dikendarai pengguna dalam posisi berdiri. Ih, lucu banget, asli kayak lebih ke horor sih. Tolong peradua, Clovelly mengklaim Urban sebagai kendaraan terbang berawak pertama di dunia yang menggunakan posisi berdiri, kayak Aladdin tapi berdiri, teman peradua, kayak di selancar di udara kayaknya ya. Bentuknya juga berbeda dari pesawat konvensional maupun kendaraan electric vertical take off and landing yang kita lihat pada umumnya, karena sekilas konsepnya mirip seperti karpet ajaib dalam film Aladdin yang memungkinkan kita sebagai pengguna itu bisa melayang, teman peradua, ketimbang menggunakan sayap atau kokpit tertutup. Nah, Urban ini punya platform datar yang dimana seperti kayak bunga yang diameternya sekitar 3,5 meter, teman peradua. Dan kamu sambil ngebayangin ya, platform ini juga punya 4 kipas yang menyerupai kelopak bunga yang dikelilingi kisi-kisi pengamanan berbentuk sarang lebah. Dan di bagian tengah ini ada area yang memungkinkan ya kita sebagai pengendara ini itu berdiri dengan tinggi sampai dengan 1,9 meter dan bobot maksimalnya 90 kg. Nah, tengah peradua, pilot ini cukup menggerakkan tuas kontrol untuk bisa maju dan mundur, maju mundur, maju, mundur gitu ya, dan menekan tombol untuk lepas landas. Nah, posisi berdiri ini juga memberikan pandangan 360 derajat tanpa terhalang co-pilot. Dan baru ngebayangin aja kayak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Salah satu tantangan utama kendaraan terbang dengan posisi berdiri adalah pusat gravitasi manusianya yang terus berubah ketika pilot bergerak. Dan Clovelly mengatasinya dengan sistem pendeteksi gravitasi berbasis kecerdasan buatan alias AI, di mana sensor presisi tingginya secara terus-menerus memantau perubahan pusat gravitasi gabungan antara pilot dan juga kendaraan. Nah, sistem kemudian menyesuaikan dorongan pada rotor secara optimis, dan Clovelly ini juga mengatakan mekanisme ini memberikan sensasi kendali yang mirip dengan mengendarai skuter elektrik yang bisa menyeimbangkan diri. Dan kemudian untuk Li Wei yang mengklaim pengguna hanya bisa membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk bisa memahami cara pengendalian Urban ini. Dan Urban serta eVTOL lainnya buatan dari Clovelly ini seperti pada produk Dream yang menggunakan sistem kontrol penerbangan NA80 dual redundant, Tompra 2. Baru ngebayangin aja kayak pengen coba gak sih Tompra 2 terbang berdiri kayak ala-ala Aladdin gitu.

0: sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager. Lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.